terus ni hang saya ni memang lah yang rendi. Rasa patah lah. Mari ben goreng ni prekolar itu yang dia orang diri ni minta imisi itu ikuan ni ni apa orang minta ni ni dia orang diri ke apa illa pimi ke ibu ha apa ada pai minum japo ala bos romba sang masuk dia engo saya dah aku sang dia libre mah kalau pula le apa oi ke amal boleh bisa kita ada di malu kan.